0: ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
1: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Last Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: You're listening to

0: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
1: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art, hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
2: Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 25th Arena Hyrox Race Simulation X The Rockin' Life. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di Hyrox Race Simulation dengan experience kompetisi Hyrox yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 25th Hyrox Race Simulation X The Rockin' Life, presented by 25th Arena and The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta, Jakarta Diponegoro, Fits Indonesia, Issey Miyake, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Patigon, Zega Fit, Promak Herbal, and Sakafonic Active. Media Partners by Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Pindes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Full Send Jakarta, and Lemony Love Fit Club.
3: Swing Theory. Swing down your Tuesday with Monica Karina and Shotgun Dre. On Swing Theory.
4: I'm Monica Karina.
5: And I'm Shogun Dre.
4: And tonight's the first.
3: Casually curated with deep grooves and easy vibes. Every Tuesday from 9 to midnight.
5: Swing Theory.
3: Swing Theory connecting jazz, hip-hop, soul, house, and everything that swings in between.
4: And that is exactly why some songs just stay tied to a place. Mm-hmm. Or a night, or a version of yourself.
6: Oh my God, we're getting a little bit poetic now. Goddamn.
3: Swing Theory with Monica Karina and Shotgun Dre. Every Tuesday from 9 to midnight.
4: Swing Theory.
0: This is TRL.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Lo tau lagu cicak-cicak di dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes, lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil, percaya sama gue Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
0: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu Cicak-Cicak di Dinding.
3: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
4: Maafin bapak ya.
3: Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, Pak.

0: kita berusaha untuk positif, pasti ada orang yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati.
1: Maju!
2: Benar yang Peter makanya.
3: Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak, nggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
0: Ganggu banget ini. Aduh anjir.
4: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
5: Rockin' Hype.
4: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oi, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
5: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
6: The Rockin' Life is on.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Jakarta. Siap-siap, setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Waktunya untuk sing-along dan nostalgia bareng di satu panggung besar. Sabtu, 14 November 2026 di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram @cakralifeasia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026 is promoted by Cakra Life Asia. Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 25th Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Waktunya untuk turun langsung buat tes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 25th High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life, presented by 25th Arena and The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta, Diponegoro, Fits Indonesia, Issey Miyake, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Patigon, Zega Fit, Promak Herbal, and Sakatonic Active. Media Partners by Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Findes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Pulsen Jakarta, and Lemonilo Fit Club. Rockstars, waktunya untuk upgrade your confidence and style di Men Finest 2026. Be the finest version of yourself beyond time. Beyond time. Sebuah lifestyle bazaar dan activity space. Explore mulai dari barber, photo session, color analysis, tarot, hingga tattoo. Selain itu, explore juga tenant-tenant mulai dari lifestyle, health, hingga F&B. Catat tanggalnya, 10 Mei 2026 mulai jam 9 pagi di Broadway The Flavor Bliss Alam Sutra. Join the experience dan jangan lupa untuk cek Instagram @ceritawaktu.id buat info lebih lengkap.
1: Apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
2: Episode kali ini mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
3: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
4: Iya.
3: Lucu lu tuh nggak akan nyambung.
4: Iya bener sih.
3: Terus apa yang lo jual?
5: Gue aja mikir, gue aja kalau udah capek nih seharian gue kerja nih.
4: Iya.
5: Terus dia nanya, how was your day? Ini gue harus, gue paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail dong hari ini kamu ngapain aja. Lo tau gak gue yang gue ngapain apa? Gue udah seharian gue capek ketemu orang.
4: Gue bukan enggak
5: chat GPT. Gue udah kayak, nih lo translate ke bahasa Inggris. Gue kirim, capek.
4: Ya makanya sama foreigner.
1: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.

0: Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 20 Feet Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 20 Feet High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Presented by 20 Feet Arena and The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isatonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Locket.com, Under Armour, Hotel Tentrum Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrum Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta, Diponegoro, Fits Indonesia, Issey Miyake, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Fatigon, Zega Fit, Promak Herbal, and Sakatonic Active. Media Partners by Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Findes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Pulsen Jakarta, and Lemonilo Fit Club.
1: You are listening to TRL, The Rockin' Life.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
2: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women's Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art, hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
2: Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 20 Feet Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 25th Herox Race Simulation X The Rockin' Life, presented by 25th Arena and The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta, Diponegoro, Fits Indonesia, Issey Miyake, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Fatigon, Zega Fit, Promak Herbal, and Sakavonic Active. Media Partners by Herworld Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Pindes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Pulsen Jakarta, and Lemonilo Fit Club. Rockstars, waktunya untuk upgrade your confidence and style di Men Finest 2026. Be the finest version of yourself beyond time. Sebuah lifestyle bazaar dan activity space. Explore mulai dari barber, photo session, color analysis, tarot, hingga tattoo. Selain itu, explore juga tenant-tenant mulai dari lifestyle, health, hingga F&B. Catat tanggalnya, 10 Mei 2026 mulai jam 9 pagi di Broadway The Flavor Bliss Alam Sutra. Join the experience dan jangan lupa untuk cek Instagram @ceritawaktu.id buat info lebih lengkap.
3: Get ready! It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
4: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan High Rocks bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar High Rocks cuman gara-gara FOMO.
3: Rockin' Sport.
4: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan High Rocks gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan High Rocks bisa bahaya. Apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya, High Rocks ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga nggak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga Andika Raspati ngingetin buat nggak ikut-ikutan High Rocks kalau persiapannya nggak mateng. Kalau kardionya nggak siap atau ternyata punya gangguan jantung yang nggak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan High Rocks. Ngeri kan? Bukannya nggak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar nggak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
3: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
5: You're listening to

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
2: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
2: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Less Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life, rockin' you all day long.
2: Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 25th Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 25th High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life, presented by 25th Arena and The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta Diponegoro, Fits Indonesia, Isemia, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Fatigon, Zegafit, Promak Herbal, and Sakafonic Active. Media Partners by Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Pindes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Pulsen Jakarta, and Lemonilo Fit Club.
3: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Lo tahu lagu cicak-cicak di dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes. Lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil, percaya sama gue Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
3: Rockin' Hype.
4: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu Cicak-Cicak di Dinding.
5: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
6: Maafin bapak ya.
5: Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, Pak.

0: kita berusaha untuk positif, pasti ada orang yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati.
1: Maju!
2: Benang yang pintar makanya.
3: Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak, nggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
4: Ganggu banget sih.
5: Aduh anjir.
6: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
7: Rockin' Hype.
6: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oi, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
7: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rockstar.
8: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
2: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin

dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 25th Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 25th High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life, presented by 25th Arena and The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official East

0: apa sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google
4: gua
3: bukan,
4: enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim, capek.
3: Makin sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 25th Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life.
2: Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya.
1: Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan.
2: 25th High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life,
1: presented by 25th Arena and The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta Diponegoro, Fits Indonesia, Issey Miyake, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Patigon, Zega Fit, Promak Herbal, and Sakatonic Active. Media Partners by Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Pindes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Pulsen Jakarta, and Lemonilo Fit Club.
0: Get ready! It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
3: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
3: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
3: The Rockin' Life is on.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
0: Rockin' Sport.
1: Danar Kalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire, menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
0: Rockin' Sport.
1: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali berebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

find you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 25th Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 25th High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life, presented by 25th Arena and The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta Diponegoro, Fits Indonesia, Issey Miyake, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Fatigon, Zega Fit, Promak Herbal, and Sakatonic Active. Media Partners by Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Pindes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Full Send Jakarta, and Lemonilo Fit Club.
0: Get ready! It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan High Rocks bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar High Rocks cuman gara-gara FOMO.
0: Rockin' Sport.
2: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan High Rocks gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan High Rocks bisa bahaya, apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya High Rocks ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga gak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga Andika Raspati ngingetin buat gak ikut-ikutan High Rocks kalau persiapannya gak mateng. Kalau kardionya gak siap atau ternyata punya gangguan jantung yang gak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan High Rocks. Ngeri kan? Bukannya gak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar gak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
3: This is TRL.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
0: Rockin' music. Rockin' music.
2: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
0: Rockin' music. Rockin' music.
2: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Last Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

Lebih dari 250 rockstar sudah resmi terdaftar di 20 Feet Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 20 Feet High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life, presented by 20 Feet Arena and The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner Fisherman's Friend, Official Mineral Water Partner Oasis Plus, Official Isotonic Partner Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta, Diponegoro, Fits Indonesia, Isemi.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music.
1: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women's Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life, rockin' you all day long.
2: Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 20 Feet Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life.
3: Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya.
2: Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan.
3: 20 Feet High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life.
2: Presented by 20 Feet Arena and The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta Diponegoro, Fits Indonesia, Isemia, Yake, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Patigon, Zegafit, Promak Herbal, and Sakatonic Active. Media Partners by Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Pindes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Full Send Jakarta, and Lemonilo Fit Club.
4: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
5: Lo tahu lagu cicak-cicak di dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes. Lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil, percaya sama gue Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
4: Rockin' Hype.
5: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu Cicak-Cicak di Dinding.
6: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
7: Maafin bapak ya.
6: Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, Pak.

0: kita berusaha untuk positif, pasti ada auranya yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati.
1: Maju! Benang yang pintar makanya.
2: Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
3: Ganggu banget.
0: Aduh anjir.
4: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
5: Rockin' Hype.
4: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oi, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
5: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
6: You're listening to

Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 20 Feet Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Live. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 20 Feet High Rocks Race Simulation X The Rockin' Live, presented by 20 Feet Arena and The Rockin' Live, official strong refreshment partner Fisherman's Friend, official mineral water partner Oasis Plus, official isotonic partner Eon Water, sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel, supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrum Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrum Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta, Diponegoro, Fits Indonesia, Issey Miyake, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Patigon, Zega Fit, Promak Herbal, and Sakafonic Active. Media partners by Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Pindes, and What's New Jakarta. Community

0: Bobbing, ngobrol gak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sara Marco Angka.
1: Episode kali ini, mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowok foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa?
3: Oh.
4: Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sara Marco Angka di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @saramarcoangka untuk tahu update-nya. Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art, hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
2: Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 20 Feet Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 20 Feet High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Presented by 20 Feet Arena and The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta Diponegoro, Fits Indonesia, Isemia, Yake, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Patigon, Zega Fit, Promak Herbal, and Sakafonic Active. Media Partners by Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Pindes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Pulsen Jakarta, and Lemonilo Fit Club. Rockstars, waktunya untuk upgrade your confidence and style di Men Finest 2026. Be the finest version of yourself, be on time. Sebuah lifestyle bazaar dan activity space. Explore mulai dari barber, photo session, color analysis, tarot, hingga tattoo. Selain itu, explore juga tenan-tenan mulai dari lifestyle, health, hingga F&B. Catat tanggalnya, 10 Mei 2026 mulai jam 9 pagi di Broadway The Flavor Bliss Alam Sutra. Join the experience dan jangan lupa untuk cek Instagram @ceritawaktu.id buat info lebih lengkap.
3: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
4: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
3: Rockin' Travel.
4: Hai, Aryo Astungkoro, balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
3: Rockin' Travel.
4: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Ini agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
3: get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: The Rockin' Life is on.

0: Get ready! It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan HYROX bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar HYROX cuman gara-gara FOMO.
0: Breaking Sport.
1: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan HYROX gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan HYROX bisa bahaya, apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya HYROX ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga nggak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga Andika Raspati ngingetin buat nggak ikut-ikutan HYROX kalau persiapannya nggak mateng, kalau kardionya nggak siap, atau ternyata punya gangguan jantung yang nggak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan HYROX. Ngeri kan? Bukannya nggak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar nggak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: This is TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
0: Rockin' Sports.
1: Danar Kalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire, menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
0: Rockin' Sports.
1: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali merebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: This is TRL,
2: the rockin' life, rockin' you all day long.
3: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art, hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
4: Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 20 Feet Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 25th High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life, presented by 25th Arena and The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta, Jakarta Diponegoro, Fits Indonesia, Issey Miyake, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Patigon, Zega Fit, Promak Herbal, and Sakafonic Active. Media Partners by Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Pindes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Pulsen Jakarta, and Lemonilo Fit Club. Rockstars, waktunya untuk upgrade your confidence and style di Men Finest 2026. Be the finest version of yourself, be on time. Sebuah lifestyle bazaar dan activity space. Explore mulai dari barber, photo session, color analysis, tarot, hingga tattoo. Selain itu, explore juga tenant-tenant mulai dari lifestyle, health, hingga F&B. Catat tanggalnya, 10 Mei 2026 mulai jam 9 pagi di Broadway The Flavor Bliss Alam Sutra. Join the experience dan jangan lupa untuk cek Instagram @ceritawaktu.id buat info lebih lengkap.
5: Get ready! It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
6: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
5: Rockin' Health.
6: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati, sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
5: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
7: You're listening to

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
0: Rockin' music. Rockin' music.
2: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
0: Rockin' music. Rockin' music.
2: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Last Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

0: This is TRL.
1: The Rockin' Life. Rockin' you all day long.
2: Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 20 Feet Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life.
3: Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya.
2: Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan.
3: 25th High Rocks Race Simulation X The Rockin' Life.
2: Presented by 25th Arena and The Rockin' Life. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrum Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrum Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta, Diponegoro, Fits Indonesia, Issey Miyake, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Fatigon, Zega Fit, Promak Herbal, and Sakafonic Active. Media Partners by Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Pindes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Full Send Jakarta, and Lemonilo Fit Club.
4: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
5: Lo tahu lagu Cicak-Cicak di Dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes. Lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil, percaya sama gue Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
4: Rockin' Hype.
5: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu Cicak-Cicak di Dinding.
6: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
7: Maafin bapak ya.
6: Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, Pak.

0: kita berusaha untuk positif, pasti ada orang yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati.
1: Maju!
2: Benar yang Peter makanya.
3: Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
4: Ganggu banget sih. Aduh anjir.
5: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
6: Rockin' Hype.
5: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oi, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
6: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
7: Rockin' your day with the best playlist in town.
6: It's

where music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
2: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama

0: Lebih dari 250 rockstars sudah resmi terdaftar di 20 Feet Arena High Rocks Race Simulation X The Rockin' Live. Waktunya untuk turun langsung buat ngetes endurance, strength, dan mental load di High Rocks Race Simulation dengan experience kompetisi High Rocks yang sesungguhnya. Datang 1 jam lebih awal sebelum kategori dan wave load dimulai untuk waktu registrasi ulang dan warm up sebelum masuk ke arena. Jangan lupa untuk membawa perlengkapan dan obat-obatan pribadi yang diperlukan. 20 Feet High Rocks Race Simulation X The Rockin' Live, presented by 20 Feet Arena and The Rockin' Live. Official Strong Refreshment Partner, Fisherman's Friend. Official Mineral Water Partner, Oasis Plus. Official Isotonic Partner, Eon Water. Sponsored by Halodoc and Trax Energy Gel. Supported by Loket.com, Under Armour, Hotel Tentrem Jakarta, Init Lombok, JHL Solitaire, Kayu Manis Indonesia Restaurant, and Populico American Restaurant by Hotel Tentrem Jakarta, Double Tree by Hilton Jakarta Diponegoro, Fits Indonesia, Issey Miyake, Frank Green, Mixa Grip Herbal Greges, Extra Joss Ultimate, Patigon, Zega Fit, Promak Herbal, and Sakatonic Active. Media Partners by Her World Indonesia, Cosmopolitan Indonesia, GoFit, The Maple Media, Opal, Pop Asia, TS Media, USS, Findes, and What's New Jakarta. Community Partners by Bintaro Trojan Runners, Meta Runners, UR Team, Kaden Indonesia, Pulsen Jakarta, and Lemonilo Fit Club.
1: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
1: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan, tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
1: Rockin' Travel.
2: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star. This is TRL.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh nggak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus iya. Apa yang lo jual?
4: Gue aja kalau udah capek nih seharian gue kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gue paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lo hari ini kamu ngapain aja? Lo tau gak gue yang gue ngapain apa?
3: Oh.
4: Gue udah seharian gue capek ketemu orang.
3: Gue buka translate.
4: Enggak, chat GPT. Gue udah kayak, nih lo translate ke bahasa Inggris. Gue kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @sarahmarcoangkat untuk tahu update-nya.
5: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: kasih karena ku tak mudah.
1: Where everyone can be a rock star.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
0: Rockin' Sports.
1: Danar Kalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di matchweek kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire, menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
0: Rockin' Sports.
1: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali merebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
2: The Rockin' Life is on.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
1: This is TRL.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Lo tau lagu cicak-cicak di dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes, lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil, percaya sama gue Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu Cicak-Cicak di Dinding.
2: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
3: Maafin bapak ya.
2: Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, Pak.

0: kita berusaha untuk positif, pasti ada auranya yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati.
1: Maju!
2: Benar yang pikir makanya.
1: Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
3: Ganggu banget sih.
4: Aduh anjir.
5: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
6: Rockin' Hype.
5: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oy, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
6: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rockstar.
7: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: Get ready! It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan HYROX bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar HYROX cuman gara-gara FOMO.
0: Rekin Sport.
1: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan HYROX gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan HYROX bisa bahaya, apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya HYROX ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga gak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga Andika Raspati ngingetin buat gak ikut-ikutan HYROX kalau persiapannya gak mateng. Kalau kardionya gak siap atau ternyata punya gangguan jantung yang gak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan HYROX. Ngeri kan? Bukannya gak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar gak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: The Rockin' Life is on.

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art, hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
2: Rockstars, waktunya untuk upgrade your confidence and style di Men Finest 2026. Be the finest version of yourself beyond time. Sebuah lifestyle bazaar dan activity space. Explore mulai dari barber, photo session, color analysis, tarot, hingga tattoo. Selain itu, explore juga tenan-tenan mulai dari lifestyle, health, hingga F&B. Catat tanggalnya, 10 Mei 2026 mulai jam 9 pagi di Broadway The Paper Bliss Alam Sutra. Join the experience dan jangan lupa untuk cek Instagram @ceritawaktu.id buat info lebih lengkap.
3: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
4: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
3: Rockin' Music.
4: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
3: Rockin' Music.
4: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Last Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
3: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
5: This is TRL.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
2: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger

0: Satu Dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
1: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

0: This is TRL,
1: The Rockin' Life,
2: rockin' you
1: all day long.
3: Jakarta, siap-siap. Setelah 10 tahun, akhirnya mereka kembali lagi. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026. Waktunya untuk sing-along dan nostalgia bareng di satu panggung besar. Sabtu, 14 November 2026 di Indonesia Arena GBK. Tiket cuma bisa dibeli di official website www.5sourcejakarta.com. Untuk info lebih lengkap, cek dan follow Instagram at Cakra Life Asia. 5 Seconds of Summer, Everyone's a Star, World Tour Asia 2026 is promoted by Cakra Life Asia.
4: Bayangin deh, kamu bisa menikmati karya seni di tengah ruang terbuka hijau di jantung kota Jakarta. Art Jakarta Gardens 2026 kembali hadir pada 5 hingga 10 Mei 2026 di Hutan Kota by Plataran. Menghadirkan 26 galeri dari dalam dan luar negeri dengan perpaduan pameran indoor dan outdoor yang unik. Nikmati juga Sculpture Garden, instalasi lebih dari 30 karya patung yang terbesar di area taman, menciptakan pengalaman seni yang berbeda dari biasanya. Gak cuma itu, akan ada penampilan musik dari Ali, The Cartons, Joe Sugono, dan masih banyak lagi. Gak ketinggalan, akan ada juga performance art, hingga diskusi yang memperkaya pengalaman kamu menikmati seni di ruang publik. Art Jakarta Gardens 2026, di mana seni, alam, dan kolaborasi bertemu. Info lengkapnya langsung aja kunjungi artjakarta.com dan Instagram @artjakarta.
5: Swing Theory. Swing down your Tuesday with Monica Karina and Shotgun Dre on Swing Theory.
6: I'm Monica Karina.
7: And I'm Shotgun Dre.
6: And tonight's the first.
5: Casually curated with deep grooves and easy vibes every Tuesday from 9 to midnight.
7: Swing Theory.
5: Swing Theory connecting jazz, hip hop, soul, house, and everything that swings in between.
6: And that is exactly why some songs just stay tied to a place. Mm-hmm. Overnight or a version of yourself. Oh my god, we're getting a little bit poetic now. Goddamn.
5: Swing Theory with Monica Karina and Shotgun Dre. Every Tuesday from 9 to midnight.
6: Swing Theory.
8: The Rockin' Life is on.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngelihat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena iya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
2: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
3: This is TRL.

0: Get ready! It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Masuk akhir Maret, waktunya say goodbye ke La Nina. Dan welcome ke El Nino dan segala penyakitnya.
0: Rockin' Health.
1: Bareng gue Echo Santoso yang balik lagi dan gak akan pernah bosan ngingetin lo buat jaga kesehatan. Apalagi di pergantian iklim kayak gini. Kalau lo ngerasa belakangan udah mulai panas lagi, nah El Nino inilah penyebabnya. Jangan salah, yang berpotensi bikin sakit bukan cuma hujan non-stop yang dibawa sama iklim La Nina. Cuaca panas ekstrim yang disebabkan El Nino, ini juga bisa bikin lo gampang sakit. Selain heat stroke, gangguan pernafasan juga sering muncul karena polusi yang terjadi gara-gara udara kering. Hati-hati, sama gangguan sistem saraf pusat, yang gejalanya adalah pusing sampai hilang kesadaran. Sebaiknya lo hindari deh aktivitas luar ruangan di jam-jam yang jadi puncaknya panas, yaitu jam 10 pagi sampai jam 4 sore. Banyak-banyak minum air putih, soalnya air putih itu bisa bikin bantu mencegah dehidrasi. Dan jangan lupa, kalau mulai ngerasa nggak enak badan atau mulai sakit, segera ke dokter untuk konsultasi.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: You're listening to

0: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.
1: Rockstars, waktunya untuk upgrade your confidence and style di Men Finest 2026. Be the finest version of yourself, be on time. Sebuah lifestyle bazaar dan activity space. Explore mulai dari barber, photo session, color analysis, tarot, hingga tattoo. Selain itu, explore juga tenan-tenan mulai dari lifestyle, health, hingga F&B. Catat tanggalnya, 10 Mei 2026 mulai jam 9 pagi di Broadway The Flavor Bliss Alam Sutra. Join the experience dan jangan lupa untuk cek Instagram @ceritawaktu.id buat info lebih lengkap.
2: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
3: Udah di depan mata, tapi tiba-tiba goyang. Perebutan gelar juara Premier League musim ini makin gak ketebak.
2: Rockin' Sports.
3: Danar Kalingga di sini, kita bahas drama panas di puncak klasemen Premier League 2025-2026. Arsenal masih di posisi 1 dengan 70 poin dari 32 pertandingan. Sementara Manchester City di bawahnya dengan 64 poin dari 31 pertandingan. Dan yang bikin makin panas, Arsenal baru aja kalah dari Bournemouth di match week kemarin. Momentum yang harusnya mereka jaga malah sedikit lepas. Di sisi lain, City justru lagi on fire, menang 3-0 lawan Chelsea dan pelan-pelan mulai ngejar jarak poin yang ada. Next match mereka ketemu satu sama lain. Bukan sekedar big match, tapi bisa jadi title decider. Kalau Arsenal menang, mereka makin menjauh. Tapi kalau City yang ambil poin penuh, balapan gelar langsung terbuka kembali.
2: Rockin' Sport.
3: Tinggal kita tunggu aja di akhir musim. Apakah Arteta akhirnya bisa angkat trofi Premier League pertamanya sebagai pelatih dan pertama untuk Arsenal setelah 22 tahun? Atau Pep akan kembali berebut tahta yang udah jadi miliknya dalam beberapa musim terakhir?
2: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, The Rockin' Life. Where everyone can be a rock star.
4: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast. Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Nih gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google bukan, Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: The Rockin' Life is on.

0: Get ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Lo tahu lagu cicak-cicak di dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes. Lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil, percaya sama gue Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu Cicak-Cicak di Dinding.
2: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
3: Maafin bapak ya.
2: Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, Pak.

0: kita berusaha untuk positif, pasti ada auranya yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati.
1: Maju!
2: Benar yang Peter makanya.
3: Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
4: Ganggu banget sih. Aduh anjir.
5: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
6: Rockin' Hype.
5: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oi, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
6: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rockstar. This is TRL.

0: Get ready! It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan HYROX bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar HYROX cuman gara-gara FOMO.
0: Rekin Sport.
1: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan HYROX gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan HYROX bisa bahaya. Apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya, HYROX ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga gak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga Andika Raspati ngingetin buat gak ikut-ikutan HYROX kalau persiapannya gak mateng. Kalau kardionya gak siap atau ternyata punya gangguan jantung yang gak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan HYROX. Ngeri kan? Bukannya gak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar gak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: You're listening to

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
0: Rockin' music.
1: Rockin' music.
2: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
0: Rockin' music.
1: Rockin' music.
2: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Last Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

find you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
2: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women's Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: The Rockin' Life is on.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Daripada bingung mikirin travel warning yang muncul gara-gara perang Iran, mendingan cari hidden gem di Indonesia aja. Gimana?
0: Rockin' Travel.
2: Hai, Aryo Astungkoro balik lagi di Rockin' Travel. Nih, gue punya satu hidden gem di Kalimantan yang bisa jadi opsi destinasi wisata lo yang pengen liburan tapi yang lokal-lokal aja. Ada satu danau di Kalimantan Timur yang namanya Danau Labuan Cermin. Jadi letaknya tuh di desa Labuan Kelambu, di mana danau ini tuh jernih banget. Sumpah ya, lo bahkan bisa ngeliat pasir laut yang ada di dasar danaunya cuy. Dengan jelas lagi. Kenapa disebut Labuan Cermin? Ternyata karena danau ini tuh terdiri dari campuran air asin dan air tawar. Jadi akibatnya ada lapisan yang ngebuat air ini memantulkan cahaya kayak cermin. Nah tempat ini cocok banget buat healing karena ya banyak bakaunya yang rimbun, tenang, udah gitu cakep juga buat difoto. Udah gitu lo bisa snorkeling juga di sini. Pokoknya dijamin bikin lo lupa sama kerjaan.
0: Rockin' Travel.
2: Nah, kalau mau kesini, emang agak effort sih. Soalnya lo mesti naik pesawat dulu ke Balikpapan, atau bisa juga ke Samarinda. Abis itu lanjut ke Tanjung Redep. Dari Tanjung Redep ini, lo masih harus ngelewatin jalan darat sekitar 6-7 jam ke Biduk-Biduk. Udah itu masih lanjut lagi pakai perahu sekitar 20 menit ke danau. Nih, agak lumayan emang ya. Tapi percaya sama gue, ini worth it banget buat lo cobain.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: This is The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

0: sih jadinya kalau Marco Randy dan Sarah Tobing ngobrol nggak pakai filter di sebuah podcast? Kita bisa tonton dan dengarkan langsung di Sarah Marco Angkat.
1: Episode kali ini mereka mengangkat topik Why Men Often Misunderstood Women.
2: Lu bayangin kalau cewek lu foreigner, kayak kalau Sania kan cowoknya foreigner.
3: Iya.
2: Lucu lu tuh gak akan nyambung.
3: Iya bener sih.
2: Terus apa yang lu jual?
4: Gua aja mikir, gua aja kalau udah capek nih seharian gua kerja nih.
3: Iya.
4: Terus dia nanya, how was your day? Ini gua harus, gua paling kayak ngomong, iya baik-baik aja. Detail lu hari ini kamu ngapain aja? Lu tau gak gua yang gua ngapain apa? Gua udah seharian gua capek ketemu orang.
3: Google gua Translate.
4: Enggak, chat GPT. Gua udah kayak, nih lu translate ke bahasa Inggris. Gua kirim. Capek!
3: Ya makanya sama foreigner.
0: Dengerin langsung full podcast Sarah Marco Angkat di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Follow Instagram @SarahMarcoAngkat untuk tahu update-nya.
5: Rocking your day with the best playlist in town. It's me.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Lo tau lagu Cicak-Cicak di Dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes, lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil. Percaya sama gue, Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
0: Rockin' Hype.
2: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu Cicak-Cicak di Dinding.
3: Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi gak dapet remisi.
4: Maafin bapak ya.
3: Bapak jangan berantem lagi ya, Pak.

0: kita berusaha untuk positif, pasti ada orang yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati.
1: Maju!
2: Benar yang Peter makanya.
3: Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak, nggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
4: Ganggu banget sih. Aduh anjir.
5: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
6: Rockin' Hype.
5: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oi, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
6: Get the latest news on lifestyle and entertainment. Only on TRL. The Rockin' Life. Where everyone can be a rockstar.
7: This is TRL.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Di minggu pertama, bikin heboh satu dunia dengan performance di Coachella yang super minimalis. Dan di minggu kedua, Justin Bieber bikin heboh satu dunia lagi.
0: Rockin' music. Rockin' music.
1: Hai, Alvin Alpian balik lagi buat kasih cerita-cerita seru soal dunia musik. Setelah minggu pertama bikin heboh dengan performance yang ada sesi karaoke-nya, Justin Bieber bikin heboh lagi di minggu kedua. Pertama, dia bawa Big Sean dan SZA buat ikut nyanyi bareng. Kedua, gongnya adalah dia bawain One Last Lonely Girl di sesi karaoke-nya. Lagu ini nggak ada di playlist minggu pertamanya. Dan seperti biasa, setiap nyanyi lagu ini selalu ada satu cewek yang dibawa ke panggung untuk nyanyi bareng. Dan kali ini, cewek itu adalah, yes, Billie Eilish.
0: Rockin' music. Rockin' music.
1: Mungkin lo udah tahu juga ya, kalau Billie Eilish ini sebenarnya fangirling Bieber banget dari dia masih remaja. Mereka akhirnya ketemu pertama kali di Coachella tahun 2019, dan tahun ini Billie jadi OLLG, or One Less Lonely Girl, yang terpilih buat naik ke panggung. Banyak yang terharu sih pas lihat mereka pelukan di panggung, soalnya kerasa banget vibe happy dan surprise-nya Billie, dan pelukannya Bieber tuh kerasa genuine dan hangat banget. Well, congrats deh buat Bieber, 4 tahun gak manggung, sekalinya balik perform, diomongin sedunia, dan bikin semua yang nonton seneng.
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL, the rockin' life, where everyone can be a rock star.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you, TRL. Where everyone can be a rock star.

0: just like this.
1: You are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: ready.
1: Get ready.
0: It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
2: Baru beres hiatus 4 tahun, bikin konser comeback yang nonton sampai 3 juta orang. Gokil.
0: Rockin' Music. Rockin' Music.
2: Hai, Alvin Lapian balik lagi buat kasih update soal dunia musik. Emang cuma BTS kayaknya ya, yang bisa bikin geger satu dunia. 20 Maret kemarin, mereka akhirnya balik lagi dengan album baru yang judulnya Arirang. Album ini jadi spesial, soalnya jadi album pertama mereka setelah hiatus karena personilnya harus ikut wajib militer. Dan bukan cuma album, mereka juga langsung bikin konser di Gwang Women Square. Kebayang dong hebohnya ya. Yang bikin lebih seru lagi, konser ini disiarkan di Netflix dan ditonton lebih dari 3 juta orang dari seluruh dunia. Bukan cuma itu, konser ini juga mencatat rekor global dengan menduduki nomor 1 di Netflix di 77 negara. Jadi gimana? Udah siap buat nikmatin era baru BTS?
0: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
3: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

You're exactly where you need to be. This is TRL.

0: Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trends, and highlights. TRL, Lifestyle and Entertainment Update.
1: Siapa nih yang mulai panik gara-gara circle-nya pada ikutan HYROX bulan Juni? Eits, hati-hati loh. Jangan sembarangan ikut-ikutan daftar HYROX cuman gara-gara FOMO.
0: Rekin Sport.
1: Danar Kalingga di sini, dan sekarang gue mau cerita bahayanya lo ikutan HYROX gara-gara FOMO. Sebenarnya FOMO boleh-boleh aja, tapi kalau FOMO-nya buat ikutan HYROX bisa bahaya. Apalagi kalau lo jarang olahraga. Soalnya, HYROX ini bukan termasuk olahraga yang ringan. Lo mesti kuat lari 8 kali 1 km plus nyelesain 8 station yang pastinya juga nggak gampang. Dokter spesialis kesehatan olahraga, Andika Raspati, ngingetin buat nggak ikut-ikutan HYROX kalau persiapannya nggak mateng. Kalau kardionya nggak siap, atau ternyata punya gangguan jantung yang nggak lo sadarin, jantung bisa kolaps di tengah-tengah lo ikutan HYROX. Ngeri kan? Bukannya nggak boleh dan nakut-nakutin ya? Boleh, tapi pastiin ada persiapannya. Benerin kardio lo, rapihin dulu dari segi kekuatan dan tekniknya, baru ikutan. Cobain dulu ikutan simulasi-simulasinya, biar nggak kaget. Kalau lo mau ikutan, nyoba bareng TRL, bisa banget. Tungguin bulan Mei nanti ya.
0: From what's trending to pop culture highlights, that is all for today's TRL Lifestyle and Entertainment Update. See you next time, only on The Rockin' Life.
2: Rockin' your day with the best playlist in town. It's me.

are listening to TRL. The Rockin' Life.

0: ready. Get ready. It's time for your daily dose of lifestyle, pop culture, trend, and highlight. TRL. Lifestyle and Entertainment Update.
1: Lo tau lagu cicak-cicak di dinding kan? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Yes, lagu yang sering lo nyanyiin waktu kecil, percaya sama gue Rockstars. Abis nonton film ini, lo bakal parno denger lagu itu.
0: Rockin' Hype.
1: Dewi Hanafi balik lagi buat bahas cerita seru seputar film. Ghost in the Cell-nya Joko Anwar udah tayang nih, asli. Ini adalah another masterpiece dari Bang Joko Anwar. Dan seperti yang gue bilang tadi, abis nonton film ini, mungkin lo beneran akan parno denger lagu cicak-cicak di dinding.

0: kita berusaha untuk positif, pasti ada orang yang paling negatif kan, dan orang itu bakal mati.
1: Maju!
2: Benar yang Peter makanya.
3: Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak, nggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup, keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita.
0: Ganggu banget sih. Aduh anjir.
4: Jadi, kalau kata Joko Anwar, dia milih lagu ini tuh karena kelakuan hantu di dalam filmnya yang emang mirip cicak. Ah, males banget ya. Jadi hantunya ini suka melata di dinding buat cari mangsa. Buat gue yang emang beneran takut sama cicak dan harus ada hantu kayak cicak, total males.
5: Rockin' Hype.
4: Ghost in the Cell ini cerita tentang kehidupan kelam para narapidana di penjara Labuhan. Idenya sendiri sebenarnya udah ada dari tahun 2017. Dan sekarang, 9 tahun kemudian, film itu akhirnya selesai dan sudah tayang. Film horor campur komedi ini dibintangin banyak banget aktor keren, mulai dari Abimana Arya Satya, Lukman Sardi, Morgan Oi, sampai Aming juga ada. Gokilnya lagi, film ini sudah dapat lisensi distribusi di 86 negara. Emang ya, Bang Joko Anwar kalau bikin film gak kaleng-kaleng sih. Buruan makanya Rockstars, beli tiketnya dari sekarang karena gue yakin lo gak bakalan mau ketinggalan denger lagu cicak ini.
5: Get the latest news on lifestyle and entertainment only on TRL. The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
6: The Rockin' Life is on.